0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan.

tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Tak pernah tinggalkanku.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua. Kita ketemu lagi nih di sore ini untuk jumpa kita penanggalan hari ini, hari Jumat 4 September 2026.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

ஆசைய மட்டுத்தல் பசன்ன திவி ஆனி உட்டானி பலி உட்டானி.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Artinya, ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu, yaitu Nabi Isa. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang tidak ada suara, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang sehat? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, bagaimana bapak? Sehat? Ibu yang sebelah kiri, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati guru kita anak Nagruta. Anda Nagruta ke Haji Muhammad Rashid Rida MPD. Saya puang. Alhamdulillah. Saya kalau ada anaknya guru saya, saya harus paling hormat ke beliau. Sebab salah satu bentuk ya, keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, yaitu ketika kita bisa menghormati guru kita dan anak-anaknya dan keluarganya. Yang kita hormati, ini masih muda ini Pak Camat, Pak Andi, alhamdulillah luar biasa. Ya, kita doakan semua supaya sukses beliau memimpin Kecamatan Matiro Sempe. Alhamdulillah. Apalagi masih muda Pak Camat ya. Masih 30-an tahun saya lihat ini. Ya, rekruta Pak Munta. Sehat terus pakai, alhamdulillah. Yang mewakili Kapolsek. Kapolsek baru tetapi orang di sini Pak ya. Alhamdulillah. Yang mewakili Komandan Ramil. Dan Ramil. Mana beliau? Ada di belakang. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Pimpinan pondok, teman-teman dari Kementerian Agama, terima kasih semua atas kehadirannya. Pimpinan pondok, Ketua Yayasan, saya Pak Ketua, pimpinan pondok Ananda Haji Rusdi, luar biasa semua. Dan seluruh guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan terutama lagi yang hadir sebagai undangan sekaligus tuan rumah, para orang tua wali santri. Jadi bapak-bapak itu bukan undangan ya, tuan rumah juga. Alhamdulillah. Para anak-anakku, para santri luar biasa semua ya. Ini kalau dikembangkan terus ini kepotensinya menjadi MC luar biasa sekali ya. Ini satu bibit-bibit yang menurut saya kalau dikembangkan terus itu bisa menjadi semakin maju ke depan. Alhamdulillah, saya sangat terhormat sekali karena diundang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum Daria DDI Patobong ini. Dulu waktu saya di Kabalangan tahun 88 ya, saya di Kabalangan. Tahun 88 kira-kira jalanan batu baanu malah demu pi masalah lelengi koi. Tahun 88 makropa kita jadi kalau di rumah sedih ya, biasa nak kuloki mai anu mengaji tomate riolo ya nak ku istilahnya tu kebalangi ancapa Andri baca doang error riolo. Sekitar tahun 86 88, karena saya di pesantren di Kabalangan itu 3 tahun ya. Tetapi keberkahan yang saya dapatkan dari Guruta Ambodale sekalipun 3 tahun itu menurut saya luar biasa sekali. Sebentar saya cerita. Ini bapak-bapak ini. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab ya. harus kita jawab hari ini. Apa sebabnya kita datang ke sini? Bapak-bapak dulu, apa sebabnya kita datang ke sini? Maulid, ya. Ibu-ibu, saya tanya lagi, mengapa kita perlu maulid? Ibu-ibu, dosen. Aku cerana dosen apa guru? Ya. Apa sebabnya kita perlu maulid? Ibu-ibu, apa? Karena memperingati kelahiran Nabi. Ibu-ibu yang di depan, mengapa perlu kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu, mengapa? Dosen. Aku memang ke dosen buat ceramah. Jadi ini yang harus kita jawab, ya. Mengapa kita datang ke sini? Karena kita mau memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya kita perlu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibu-ibu menjadi bahagia, menjadi tenang, ya. Ibu-ibu bahagia atau senang? Tenang atau senang? Bahagia, ibu-ibu senyum-senyum atau tidak? Sering senyum? Sering. Ibu-ibu nyenyak tidurnya atau tidak? Alhamdulillah. Mengapa? Karena bapak-bapaknya, suami-suami, para suami itu mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak saya mau tanya, apa ajaran Nabi yang bapak-bapak ikuti sehingga ibu-ibu menjadi bahagia? Ibu-ibu, bapak-bapak. saya serius ini. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para suami. Apa perintahnya? Apa? Menyayangi istri. Ibu-ibu senang disayangi. Maka berbahagialah ibu-ibu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat kepada kita semua. Coba bayangkan bapak-bapak, kita bapak-bapak menjadi tenang hidupnya di rumah karena apa? Ibu-ibu jarang marah. Ibu-ibu jarang marah. Senang marah atau tidak? Senang. Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibunya di sini sering marah-marah atau apa? Sering. Gimana rasanya itu kalau ibu-ibu marah di rumah? Bagaimana rasanya? Ya, roh ibu-ibu ini nakonasui. Ya, nakonasui ma peco-peco ni macetoni ya. Biar enak, pasti tidak enak, Bu. Tuh. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, kalau masak ya, memasak apapun, ibu jangan masak dulu sebelum kondisi hatinya itu menjadi enak, ya. Enak kok macai, hei kayak gisi lo, makin ada teset di nadai piaga. Apalagi bapak generasi milenial ya, yang sekarang ya, ya mana lisa teset di pi, ya. Ada bapak-bapak yang sering pulang jam satu? Di warkop, ada? Kaki, terbuka rahasianya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi bahagia, menjadi tenang, menjadi tenteran di rumah. Karena apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita. Coba, luar biasa. Ini sebagai bukti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, tetangga-tetangga kita, alhamdulillah, kita menjadi tenang tinggal di rumah, ya. Menjadi tenang tinggal di apa? Meninggalkan rumah kita karena tetangga-tetangga kita itu menjadi pagar hidup. Menjadi apa? Menjadi satpam bagi rumah kita ketika kita tinggalkan rumah. Coba, apa sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada cara kita bertetangga? Apa cara kita bertetangga? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
1: Pal yukrim jarah. Coba bayangkan, Bapak. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari kemudian, apa yang harus dilakukan? Pal yukrim jarahu. Maka dia harus memuliakan tetangganya. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu-ibu, betapa susahnya kita hidup kalau tetangga kita musuh kita. Mega bermusuhan kok ya tetanggana. Ada yang bermusuhan di sini? Mulai hari ini tidak boleh lagi ada yang bermusuhan. Apa sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak hidupnya menjadi tidak tenang? Ya, itulah sebabnya mengapa hadis Nabi Muhammad SAW itu kata-kata yang dipakai itu paliyukrim jarahum. Hendaklah kita tetangga ini memuliakan tetangga kita. Itu berarti bahwa tetangga kita itu kita anggap ya derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan kita. Coba yang kalau semua tetangga ya semua tetangga memuliakan tetangganya, maka hidup itu menjadi tenteram. Pohon mangga ketika berbuah ya dibagi-bagi buahnya. Wih nyama apa? Ya, ibu-ibu di sini ada pohon mangganya. Ini kan malai tetangga. Memang buahnya toh. Aja tuh makan itu sih. Majolosi. Dan apa-apa. Taruh tahu nih. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, itu Bapak-bapak. Mengapa kita harus memuliakan tetangga kita? Hidup ini menjadi tenang karena Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya 5 menit lagi ya. Kalau terlalu ceramah nanti sokona mawari. Angkat ke soko, Pak. Angkat tawan ibu-ibu. Begini kalau dosen mengajar ini. Malam peceritaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini menjadi tenang karena Nabi kita Muhammad SAW. Betapa hidup kita itu tenang di rumah, tenang di kantor, tenang di sawah, ya, tenang di mana saja. Karena Nabi kita mengajarkan ya, irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Wes. Nyawa apa? Ya. Bapak-bapak tidak perlu mencari menuntut diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ya Allah, berikanlah kasih sayang-Mu kepadaku. Berikanlah rezeki-Mu kepadaku. Berikanlah kesehatan kepadaku. Nah, bisa kita langsung meminta rezeki seperti itu, minta kesehatan, minta pada sebagainya tanpa kita mengimplementasikan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamka atau yarhamkum mam bisama. Kalau kamu memberikan kasih sayang kepada sesamamu di bumi ini, maka yakinlah ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengharapkan ya, mengharapkan apa? Mengharapkan rezeki, seringlah berbagi ya, berbagi ke pondok pesantren Mamba Ululum ini yang dibangun oleh Guru Ta Ambo Dale. Ya sebentar, di akhir cerita saya ingin cerita. Berbagilah ya. Berbagi kepada tetangga, berbagi kepada kemanakan, berbagi kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat. Dan yang paling penting adalah berbagi kepada orang tua. Saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak orang sukses tetapi dia tidak sukses ya. Dia tidak sukses bersilaturahmi dengan orang tuanya. Ada di sini yang bertengkar dengan orang tuanya? Ada? Berhenti mulai dari sekarang bertengkar dengan orang tuanya. Ya. Tidak akan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan ya, dapatkan aroma surga kalau bertengkar dengan orang tua. Dan banyak kasus. Setelah hidupnya terpisah dengan orang tuanya, karena dia sudah menikah, maka tidak ada lagi yang biayai orang tuanya. Ada di sini? Ada? Ada. Mulai hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu berdosa besar kalau tidak membiayai orang tua. Berdosa besar. Apalagi kalau sudah panen kemudian tidak dikasih biaya orang tua. Yang gajian setiap bulan kasih orang tua. Kasih orang tua. Itu adalah wajib hukumnya. Banyak orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Sakit-sakitan di rumah. Namun bapak melipat burane de togaga. Magini na komakoro. Ya. Ada yang begitu ibu-ibu? Ada. Haram hukumnya yang begitu-begitu itu. Justru sebelum menyumbang kepada orang lain, maka yang wajib dibiayai itu adalah orang tua. Mengapa? Biaya orang tua itu hukumnya wajib. Ibu-ibu, setuju tidak? Bapak-bapak setuju tidak? Maka mulai hari ini tidak ada lagi orang tua ya yang tidak ada biayanya di rumahnya. Haram hukumnya itu. Mengapa orang tua kita, saya kira kita semua tahu bahwa seluruh hidupnya kita investasikan, mereka itu investasikan untuk anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berhasil, namun pembeli balik itu gagah. Ya. Macai benena. Mana kaya benena macai? Nah ini makunre. Dimundrip pagi. Macai rumah macai. Macai, macai mana yang aku makan sama aku karol. Ya. Ibu-ibu itu sisa menikmati hasil perjuangannya mertuanya. Ya. Anu jajina atau boleang. Halo, halo. Sepakat tidak? Anu jajina. Walaupun tanya ini peragana walaupun lah kaita. Tanya ini pasti boleh nama celak kaita. Tanya ini melalui ada yang ingin ajama balak kaita. Apa sebabnya ibu-ibu menjadi kikir kepada mertua? Toh, macai, macai, engkau macai, engkau macai. Taruh nih, bapak-bapak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau macai-cai mana aja torek kita langsung ya. Toh, sobu-sobu-mui. Sobu-sobu-mui. Toh, sobu-sobu-mui. Ya, roh pencerama ini kau pencerama kau ya. Ya, pencerama. Ya, roh aku boleh kau pencerama aja, mau beramana ya roh umpulok nak. Aku indo anakmu, ya. Aku sepatumu taruh. Aku sepatumu taruh. Ya. Napa selian pulona? Akalane ora kala dawane restase. Selian pulona. Jadi nak kau angka amplo baru curi-curi kau toki cedek, nika. Ya. Nah, Pak Rektor biasa muntah makro. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Kita ini menjadi sangat berbahagia karena jasa orang tua kita. Karena itu kewajiban bagi kita untuk menyantuni, membiayai orang tua itu dikala dia sudah tua. Ini kenapa paling melok biayai. Aja tak pada masyarakat Jepang ini aku macuan itu matuanna nasalah ini nadek nangkana celengi, sehingga banyak di Jepang itu orang tua butuh perawat dari Indonesia, butuh perawat diimpor didatangkan ke Indonesia untuk merawat para orang tua itu. Dan banyak kejadian, ya, banyak kejadian. Tadi malam kalau salah ada satu lagi, ya, cerita yang sangat memilukan. Ada nenek yang meninggal dunia membusuk di rumahnya, ya. Dan di sampingnya ada cucunya dua orang yang tidak makan selama 20 hari lebih. Gara-gara apa? Anaknya tidak membiayai orang tuanya. Ini luar biasa, na'udzubillah min salih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi seperti sekarang ini karena jasa orang tua kita. Karena itu, ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kita dalam setiap tindakan tindakan kita, salah satunya itu adalah menghormati orang tua. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para pembina pondok, ya.
0: Mulai dari gitu ya. Saya juga pimpinan pondok ini, pimpinan pondok. Mendirikan pondok itu barakahnya Guru Tambo Dale. Dan nasihatnya Guru Tambo Dale. Dan doa-doanya Guru Tambo Dale. Jadi begini kita yayasan dan pimpinan pondok dan seluruh pengurus yayasan ini. Jangan kita berhenti membangun. Toh? Tapa mulai materu ye. Pokona patot pongi besina mendre. Na patuli potoi. Baru kirim di grup orang tua. Toh? Mana ke tu matuan ada na pasui waselipanina. Pote materu-teru. Di. Gitu yayasan. Ayo tapa nyam bangun. Namu sek dimitukan sek diburu. Yang penting ingkan aja ama eso-eso. Coco ibu, coco. No, supaya ibu-ibu makan. Dega apa janda milo sumbangan pondok eh. Awal-awalnya makro, to. Insyaallah awal-awalnya makro baruna. Makro kesenna. Tapi meta-meta nikmatin itu ibu-ibu eh. Mak wakapo eh di pondok eh. Yang penting tapa tetang materuan na, ya, agak sendal rotian na, nak kupura tian na dindin si, nak kupura dindin na, baru laporkan terus di grupnya, grup orang tua, kemudian grup sahabat-sahabat apa dan sebagainya, termasuk grup apa cama, nanti apa cama yang sebarkan ke grup-grup anu, ya, meletoi nita culein apa cama, so kalau apa cama yang turun tangan, insyaallah. Dek nasib di mi apa sana kampung ya macam mana ngilainya siaga kelurahan kau macam apa alhamdulillah sembilan kelurahan dan jangan berharap mega ya jadi Pak Ketua Yayasan tabangung imam teru ya insyaallah tutungi tahun depan sudah bisa ditempati 200 atau 300 orang santri ya. Bangun imam teru. Nah kewajibannya ketua yayasan dan pimpinan pondok itu upload terus laporannya. Ada sumbangan masuk 50.000 uploadnya. Ya. Ada pengeluaran pembeli semen satu sak upload terus. Pasian dipacuin. Ya. Pemasukan pengeluaran. Jadi saya itu di pondok pesantren Subdatul Asrar Renu tidak pernah berhenti membangun Pak. Tidak pernah. Karena saya laporkan seluruh keuangannya, uang yang masuk dan uang yang keluar. Dia pokoknya namu pamalianu. Pamali kira-kira namu pamali bakso angka tokor. Jadi seluruh pengeluarannya pondok keluar masuk di situ. Ya. Iru pakai Pak. Dan kewajiban pimpinan pondok dan seluruh guru-gurunya mendoakan, ya. Mendoakan seluruh yang telah berwakaf. Ada doa khusus yang harus kita baca. Apakah Al-Fatihah kita baca setiap saat setiap ada orang yang berwakaf, ya? Ataukah ada amalan khusus? Ya, kalau saya ada amalan khusus yang saya baca. Itu 1000 salawat setiap hari saya peruntukkan pahala dan keberkahan salawat itu untuk semua yang telah membantu pondok. Ya, saya peruntukkan untuk itu. Baru didoakan mudah-mudahan sehat-sehat semua. Mudah-mudahan barakah hidupnya. Mudah-mudahan anaknya semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Mengapa pimpinan pondok? Ya. Ada hadisnya. Ada hadis ayat. Khus min amwalihin sodaka. Ya. Alayro pasti dekana ketua apa orang tua yayasan. Orang tua santri. Masyarakat alay pasti dekana. Alay. Kalau nak kode nak laku joko-joko bulana. Joko bulana. Dia mari kan joko bulana. Toh. Pokona gangkana bosang. Ini ke bosang atau alena bosang. Joko bulana. Mengapa parenta khus min amwalihin sodaka. Ya, ambillah sebahagian dari harta ya warga Matiro Sempo ini utamanya orang tua wali santri. Ya, sodaka. Sebagai sodaka. Sodaka itu bisa impak, bisa wakaf. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama yang harus kita keluarkan dari harta kita adalah zakat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kubur lagi panen pasui zakat 10%. Kalau 100 karung, kasih keluar 10 karung.
1: ya. Kalinoli aja pikir ke 10 karung, saya lina. Kasih masuk di pondok di sini. Kasih masuk di sini. Ya, niatkan itu sebagai zakat harta. Ya. Pondok itu bisa menerima zakat. Bisa menerima zakat mal, zakat fitrah dikhususkan pada fakir miskin. Tapi pondok niatkan sebagai zakat. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nakoma pasuki akka masirik kaki ya. Niatkan zakat. Saya pernah meneliti di Parepare ya. Yang saya teliti itu dosen. Yang saya teliti di pegawai. Yang saya teliti itu apa? Ada kata tentara waktu itu polisi. Iya rotu Parepare na puji maneng masirik kai. Tapi nan lupai kewajibanna. Halo. Napoji masih dekai ibu-ibu matir sampai. Tetapi nan lupai kewajibanna. Aga kewajibanna. Sakka. Pak diole sakkae. Pacama naku pura yang terima gaji pacama. Ku bawa ni taruh sakkae. Naku gajinya pacama 15 juta. 20 juta wah gajinya beli pacama. Lalu perlu dicita lebih kali 2,5% berarti yang harus keluar itu 500.000 per bulan, ya 500.000 per bulan. Fokuskan nih ke pondok ini, laporin transfer rekeningnya, sebar rekeningnya kemana-mana, baru transferi. Ibu-ibu bisa pakai Kris, nah, promosi Kris ya. Kris itu nakuan ke gaji tani transfer yolokos Krista. Oh, transferi. Napa inorin pakai balance sebab nak koma transferi Kris ke rekening apa saja gratis sih. Akhirnya langsung ditransfer. Kewajibannya pimpinan pondok khusmi ngamalin sedekah. Apa tujuannya itu sedekah? Tutahhiru supaya iaro sak antawaran perantau mapacing. Oh, nak koma pacing waran perantau insyaallah iaro anak-anak tanak koni pandreangi mat tujui, ya matujui. Dek nasila dek kipat tujui. Napa tujui puang Allah Subhanahu Wa Taala. Naku mapacingi para perta. Salah satu cara mengeluarkan membersihkan harta itu dengan cara zakat, ya zakat. Kemudian naku pura ni sakae, ya niatkan wakaf. Kasih masuk lagi di pondok sini, ya kasih masuk lagi di pondok di sini. Jadi pak camat sakana onange 500.000 ya. Wakafnya 500.000. Setiap bulan kasih masuk di pondok. Tapi Pak Cama kan harus bagi-bagi ya. Enggak boleh satu. Jadi maklumi kalau Pak Cama tak cice-cice mi, toh. Karena dia harus bagi-bagi itu. Seperti saya harus bagi-bagi. Ya. Purani. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tusakkihim supaya iro atie menjadi mapacing. Ya, ingat Ibu, manfaatnya itu zakat wakaf apa tadi? Tutahhiruhum wa tusakkihi. Dan kewajibannya pimpinan pondok bersama guru-guru wasalli alaihim. Doakan ini Pak Kiai, no? Doakan semua yang berwakaf, berimpak, berzakat ya ke pondok ini. Inna salataka sakanun lahum. Apa sebabnya? Karena doanya pimpinan pondok itu membuah hatinya para orang tua warga Matir Sompo itu menjadi sakanong, menjadi tenang hatinya. Ya, ma tenang yatinna itu nakotulina lo doang pimpinan pondok. Ya, namude tapau pasti terasa kepada semua itu. Apa yang menyebabkan hatinya ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa berwakaf berimpak di pondok ini dan didoakan oleh Pak Camat, Tuhan yang membuatnya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita itu menjadi tenang. Tidak ada masalah di rumah, ya. Suami-suami penyayang, suami perhatian, anak-anak saleh-saleha. Dek ini perintah lo mas sempajang. Dek tidak diperintahkan menyapu dia menyapu. Tidak diperintahkan mencuci piring dia mencuci piring. Nyama panak kemakwe. Dek diperintahkan belajar. Anak-anak itu tidak diperintahkan belajar mak guru dele-ale. Tidak diperintahkan sekolah pergi sekolah sendiri, ya. Tidak diperintahkan, tidak dilarang main HP terus. Dia sendiri yang menghentikan HP-nya. gara-gara apa? Gara-gara bapak-bapak dan ibu-ibu bersakat dan berwakaf di pondok pesantren Mambaul Ulum ini. Ya. Inna solataka sakanum. Karena doanya pimpinan pondok itu akan membuat hatinya masyarakat itu menjadi tenang. Makanya itu harus ada amalan khusus Pak Pina Pak Kiai. Amalan khusus yang dibaca hari-hari. Nah, terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa sebelum kita meninggal dunia, tiga hal yang harus dipersiapkan. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasatin. Kalau anak cucu Adam termasuk kita yang ada di sini, termasuk Pak Camat, termasuk saya, termasuk Pak Kapolsek, pimpinan pondok, ketua yayasan, kalau meninggal dunia maka terputuslah amalnya, karya-karyanya. Kami tidak bisa lagi, saya tidak bisa lagi mengajar, tidak bisa lagi pimpinan pondok, tidak bisa. Illa min salasatin, kecuali tiga. Satu, shadaqatin jariyatin. Shadaqatin jariyah itu menurut para ahli hadis yang dimasukkan di situ adalah wakaf. Saya mau cerita Pak Cama ini, betapa pentingnya wakaf itu, ya, shadaqatin jariyah. Ini dulu, ya, pondok pesantren Mambaul Ulum sekitar tahun 65 sudah ada sekolah Arab Kohe. Gurunya dari pertama itu dari Mangkoso, dibawa langsung oleh yang rekruta almarhum Lemgopurla, Kiai Brahma Budale. Coba, apakah sekarang Mambaul Ulum sudah mati? Sudah tutup? Masih ada alhamdulillah. Ya, coba yang kan. Asadiyah dibuat didirikan tahun 2000, tahun 1928. Coba yang kan Asadiyah. Asadiyah. Sekarang apakah Asadiyah sudah tutup? Masih berkembang terus-menerus. Sehingga saya membayangkan Pak Camat, ya. Ya, Arung Matua Wajo yang bantu dulu guru tasadik di Singkang itu, ya. Yang bantu dulu guru tasengkang itu pahalanya mengalir ke beliau itu bukan lagi menetes Pak Pacama. Seperti air bah. Apa sebabnya? Murid-muridnya guru tasada sudah tersebar di seluruh Indonesia. Saya termasuk cucunya karena guru langsung saya adalah guru Tambo Dale dan saya adalah generasi ketiga. Coba ya enggak. Saya mengajar, saya bawa pondok, maka guru tasada juga masih dapat. Jadi bisa dibayangkan Pak, shadaqatin jariyah. Aja merukayolo, Pak Jai, Pak Jai, yolo tuh, Pak Jai. Pak Jai, terpaksa pincara mati tegurki. Pak Jai, yolo tuh, ya Pak Bagi Koma tuh. Masih ada 2 menit. Onangnya 5 menit, no? Tak tambah sih. Shadaqatin jariyah. Ya. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Apa yang kedua? Pak Unta, ilmu yuntafa'u bihi. Kalau ada ilmunya ibu-ibu, ajarkan anaknya. Ilmu masaknya, ajarkan anaknya. Ibu-ibu ada resep khusus dari neneknya, dari orang tuanya dulu. Ajarkan itu resep khusus itu. Nasu-nasulikku, tapak guruang yang anak. Ya. Dan sampaikan kepada anak, iromatun anakku mati ya, tapak guratunya nasu-nasulikku, aku anakmu. Begitu seterusnya. Supaya apa? Menjadi ilmu jariah. Ada ilmunya Pak Cama, ya, pertanian integratif. Ajarkan itu kepada pondok pesantren ini, fasilitasi supaya apa? Bisa menjadi ilmun yuntafa'ubi, ya. Dan yang terakhir apa? Awaladin salihah yadu'ulahu, atau cetak, didik anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang soleh. Apa ciri-ciri anak yang soleh itu? Yadu'ulahu, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Anak-anak ibu belum termasuk anak soleh kalau dia nak ke pura masuk pajak lupai. Ya. Ada di ibu-ibu di sini ada yang begitu. Nak ke pura masuk pajak assalamualaikum. Assalamualaikum. Toton nih. Ada. Bapak-bapak pasti ada. So Pak Rektor biasa to makro. Ya. Ciri-ciri anak yang soleh, satu, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita tidak bisa terlalu dipercaya mendoakan kita. Toh, sebab ni ale-ale, Pak Camat, Pak Koto, ya, Pak Muntah biasa toka makro. Laku formas baru selesai langsung tetong. Sama Pak Rektor biasa temukuru. Coba, ini ale-ale. Karena itu tiga-tiganya ini ada di pondok. Ya, di sini ada sodakoten jariah. Di sini ada ilmu yuntafa'ubi yang dimanfaatkan. Karena yakinlah santri-santri yang mondok di sini insya Allah nanti itu akan menjadi guru. Akan menjadi imam, akan menjadi penceramah, akan menjadi apa-apa dan sebagainya. Diamalkan ilmunya. Dan di sini ada anak-anak yang senantiasa mendoakan para pewakil itu. Jadi pimpinan pondok, ya, amalkan satu khusus, doa khusus. Dan pahala keberkahannya diperuntukkan untuk orang tua. Saya kira demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pokoknya mulai besok ya, mulai besok di pondok ini harus ada gerakan wakaf. Gerakan wakaf. Halo, halo, halo Ibu-Ibu. Gerakan wakaf. Aja namanya lade, tas 10 nasibmu. No? Nako bulan depan pendre-endre cede, sesuai dengan kemampuan. Ya. 10 nasibmu. Mudah-mudahan tiang-tiangnya bulan depan sudah berdiri. Demikian saya kira mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minal lail musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
6: Itulah yang ku harap.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muayyidi sabiri nabi azizin nasri wa muyassiri sakirin lihamidi sukri wa muaffikil muhtarim lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslamu fi ma hakama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami ta'zimi, kami muliakan Bapak Camat Piruang, yang kami muliakan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pindrang beserta Kepala Staf yang sempat hadir, yang kami muliakan Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau yang membacakan ayat suci Al-Quran, begitu pun yang membacakan sirah nabawi atau bersanji, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, Ketua Panitia Pelaksana Maulid Masjid Nurul Yakin Tirang, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah akan menjadi penghuni surga, amin. Dan kami muliakan juga para imam sekecamatan Tirang, terkhusus yang kami muliakan juga ibu-ibu majelis taklim Masjid Nurul Yakin Kampung Baru II. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini dilindungi oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Senantiasa dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maulid itu dalam bahasa Arab yang artinya waktu yang dilahirkan. Sedangkan Maulid itu ialah sosok atau bayi yang dilahirkan. Jadi kalau kita berbicara tentang Maulid, kita berbicara tentang kelahiran Nabi. Yero aso aja jingan na Nabi tapa ibu, yenar itu aso saning.

Tidak ada ikhtilaf ulama di sini, tidak ada perbedaan pendapat ulama, sepakat bahwa kelahiran Rasulullah itu jatuh pada hari Senin. Kenapa demikian? Kebiasaan Nabi itu dipertanyakan oleh para sahabat di dalam hadis sahih Muslim. Ya ro biasanya Nabi tak nak kutanangi lapus sahabat purana masam pajam mengaribi. Ya suruhna puanggala ta'ala magi na terima puasa asasaneki aga pape balin na Nabi tak makkada zaka yauma uliptu. Itulah hari kelahiran saya. Jadi yakomelo ki pate sunnah na Nabi ta dena marigaga tu mapuasa ki wattu aja jingatta. Karena Nabi melakukan setiap kelahiran Rasulullah itu, dia memperingati hari kelahirnya dengan dalam keadaan berpuasa. Lalu timbul pertanyaan, memposi di pakutana makadah, aga jero'am mula-mulanganna aja jinganna Nabi tak? Kita kupas dulu sejarah Nabi. Wattunna jaji Nabi tak jamaah yang dirahmati oleh Allah, jero nenena Nabi tak yasangi Abdul Muttalib kakek Nabi, lomale Muhammad na pak bawir itu junna Hajaratul Aswad. Aga je tujuan na nange ye nenena Nabi tak lo pak bawir itu junna Hajaratul Aswad. Dan ternyata Abdul Muttalib melom malengi baraka apona ya sangi Muhammad. Seketika itu napatame apona rilala Ka'bah. Keluar dari Ka'bah Pak Ibu, maka diberi nama yang dikatakan Muhammad. Para penduduk kota Makkah itu tidak setuju mapangewangi rote wate Pak Ibu. Maka damagena Muhammad malengi asad degaga Muhammad dari kalangan bangsa Arab. Tidak ada Muhammad dari keturunan kita. Degaga Muhammad kusumpulolotak dari nasab kita. Magi muteri asa Muhammad. Keberatan iwati rotunda sojajingan Nabi ta diberikan nama Muhammad. Menrekmani amurena Nabi ta yasangi Abu Talib pallapi arona romatu. Bicara makada agi-agi napuada ambokku yang narojaji nasaba apu namimua naling asang. Pada hari Senin kelahiran Rasulullah dan diberi nama yang dikatakan Muhammad. Kebiasaan orang Arab Pak Ibu itu, kalau ada anaknya yang lahir tanya indok na pasusui. Itu dari kalangan bangsa Arab Pak Ibu. Niga pale pasusui salah satu budaknya paman Nabi yang dikatakan Suaibah. Jadi itu pertama pasusui Nabi ta, saya mohon maaf, yang dikatakan Suaibah. Mondri mani itu Halimatus Sa'diyah. Makanya biasa dalam sejarah kebudayaan Islam terkadang ini terlupakan yang dikatakan Suaibah. Padahal itu pasusi kasih pertama, ibu susu pertamanya yang dikatakan Suaibah. Setelah diambil oleh Suaibah, maka diambil oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa ke kampung Bani Sa'ad. Ada kampung di sana Pak termarginalkan, ada kampung di sana yang terpencil makura Pak kampung Kuroh Ipas Saleh Muhammad. Si sana umur 4 tahun Nabi ta maculai si bawa anak na Halimatus Sa'diyah. Ya kata niwi limanna Nabi ta, tiba-tiba Nabi Muhammad itu pingsan. Dibelah dadanya, dicuci jantungnya, dibersihkan hatinya memakai air samsam. Ya anak na Halimatus Sa'diyah mati rolampe Pak. Ni te kasih nange Muhammad lepui arona lo mapis sa kuindona. Ya ummi inna Muhammad dan kada kutilah. Sesungguhnya Muhammad telah dibunuh layuni Muhammad. Ternyata apa yang dilakukan Halimatus Sa'diyah, lemi Nabi tak dena merigaga Nabi tak macaya lalu tapana. Maka Halimatus Sa'diyah mengembalikan Muhammad pada saat umur 6 tahun. Aku Siti Aminah nak kita orangi mati-mati ya Muhammad dalam tanggung jawabnya Halimatus Sa'diyah. Lai bawa lo masyar kiburu ko kiburu na ambokna, karena di dalam kandungan ibunya mati kasih ambokna sangi Abdullah. Sebulan dari syarat kubur Pak Ibu mati kasih indokna ya katakan Siti Aminah, itu tepatnya di kampung Bani Sa'ad. Jadi sungguh malamnya nasibnya Rasulullah napamallom mi takib buruk na ambokna disu kasih mati indokna. Magi je nei rampe sajarana Nabi ta Ibu. Ibu itu gaje tacakeru du manasani dia nasaba angka nasokko tawata. Magi je nei rampe sajarana Nabi ta serikom mangi yakko isangi sajarana Nabi ta lepak gurangi ampe-ampe na Nabi ta lokko anata. Karena kenapa Pak Ibu sekarang

perlu memang itu anak mempunyai pemahaman pendidikan agama. Ya kode gagah pak di sengang agama anak-anak eh, ya nato merombok masih jak masolang anak-anak. Makanya biasa sering saya sampaikan dalam ceramah saya, jika engkau mempunyai 5 anak minimal ada satu yang dibanggakan oleh Allah. Namusit dimi anak tak matuju, namusit dimi anak tak matuju loko agama na puang alatalah. Dena merigaga anak tak matuju jaman-jaman na risangata, rinunuka, rikalimantar, rimarwali, rijakarta. Tetapi apa kata guru tak? Milikilah anak yang satu mampu menyelamatkan satu keluarga nantinya di kemudian hari. Siapakah itu? Salah satunya anak yang dididik dengan agama. Angka anak-anak, Pak Ibu. Meloni ipata marilala suruga ko puang Allah Ta'ala. Seketika itu malaikat mengatakan anta tadakhal al-jannah taman unasa suruga. Maka dia nangi anak-anak penghuni surga meloka kasih tama suruga si bawa tok jajianga nigero indokna. Idik mana ibu? Meloka kasih tama suruga si bawa tok pawakka ka nigero ambokna. Jadi anak mendapatkan pemahaman agama itu pat di sengah agama matuntut loko agama na puang Allah Ta'ala, maka mampu menyelamatkan orang tuanya di kemudian hari. Yang kedua dalam satu riwayat, angka tomatua icalla rilalaki buru. Nah, yero nange tomatua icalla rilalaki buru, mapesau yero pacalan napa ibu. Lalu malaikat bertanya di alam barsalima takifu min darbik. Ya malaikat aswani turimu challaka, aswani turimu bampaka, magi na yewani mapesau ni pacalamu. Maka dan nange malaikat kaifa yadribu olor salih. Iko carana meloka challako na angka anakmu merilo doang aku rilebok na tanai. Ibu. Wa ibu. Mau punya anak yang soleh? Mau atau mau banget? Ya ko maceki ko anak ta aja na sakir rupai pudang yang anak. Ibu. Biasa wang kali ngaku kampung nate. Ko macek ko anak na pudang makada anak setangi. Berarti ko setangi anak na indo na? Ya irim itu makada. Ibu, Syekh Abdul Rahman As-Sudais Imam Masjidil Haram. Ketika ada tamunya ibunya, lendak ni pakandrange, yaitu pala iman na Masjidil Haram battama tu tu nabiccu. Male kasih pallana penajapo keritujun na mejange. Satu sendok pun tidak ada yang bisa dimakan. Macai indok na Abdul Rahman. Abdul Rahman, adik koko boleh tanapo do mancaji iman na ku Masjidil Haram. Jadi ibu, wa ibu, jadi kau maceki kau anak tak tanah podo mancaji cemak nak kutiruang. Amin. Ya kau melo illo doang dengan anak ibu. Ini kan hari Jumat, khususnya para laki-laki. Oh bapak, bapak, bapak aja itu matiin roh. Ira kau sejumah ibu, angka nafak guru tak, guru kami dari Asadiah. Peralat nak kato bab pertama si bab kato bab kedua makan jalan datu jadi lodoang yang anak takut tu. Waktu nenangnya mak kato bab kato bendangnya kang asojumai naba catu kemeloni tudang. Barakallahu li walakum fil Qurani lazim. Wanafani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa zikri hakim. Wataqabbalallahu minni tilawatahu innahu wasami'ul alim. Tudani pak kato bab pak. Ari lodak ke koro pak. Bapak. Ditu gaje nang eta tin rumah katok batas. Pilo doang ngi, Pak. Ternyata waktu-waktu yang mustajab di sana, kami ki milo doang anak tak. Ada masalah tak, Pak? Berdoa ki di sana. Makanya adik-adik mau balik kami, biasa paceramai para pemula khutbah, biasa aku poda makadaka aja masih jalak dak tokong. Ya ko matangangi puramu mau baca katok pertama, kasih kesempatan jamaah berdoa. Ternyata ini hari Jumat, Pak Ibu. Ada jutaan malaikat yang turun di muka bumi ini. Siapa yang berdoa hari itu, maka diijab doanya oleh Allah. Yang kedua, jam 5 nanti, Ibu. Satu jam sebelum terbenang matahari. Ustaz, melonita masyarakat ini? Hah? Masih jaya jangan? Wah. Wah, semelonita masyarakat. Oh, iya. Jadi satu jam sebelum terbenam matahari, ibu, tilodoangan ya anak tak? Itu hari Jumat. Ternyata itu waktu-waktu yang mustajab didoakan.

anak kita. Yang ketiga, Pak, itu antara azan dengan iqamah. Makanya biasa ada durasi sampai 7 menit. Ya koyak dingi di bapak-bapak ibu aja jolo tak cerita lino kor. Perbanyak berdoa pada saat itu, karena itulah waktu-waktu yang mustajab diterima doa tak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berceramah begini, Ibu. Saya tidak pintar. Saya tidak hebat, Pak. Ternyata orang tua kami itu sering mengambil keberkahan termasuk kepada para ulama. Waktu mak guru kak, guru tak Profesor Dr. Rafi Yunus Maratang, guru kami dari Asad Yasengkan, Pak. Yero guru tak setiap Senin Kamis dia datang itu mapak baca kita. Tapi ada pasang orang tua kami nak, ya kepure mak baca kita guru tak kakek laki lemi nungiwai na guru tak. Dan ternyata ada keberkahan di situ. Jadi yero kemelo ni pada guru tak macarama, Pak. Koni tujun na lepa-lepa biasa kurang lebih 200 mili atau 100 mili. Bila kasih wena guru tak ko lepa-lepa maka tabe pun yat diga ya ala baraka itu waita. Maka de guru tak tala nina. Tapi terlintas ko guru tak dia hanya mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini roh na baca guru tak. Apalagi tema saya lihat ini agak jero tema na. Dihidupkan salawat Pak Ibu. Makanya sering-sering membaca salawat khususnya anak-anak kita. Melalui sekolah anak ta ibu ajak na bawa-bawa ngilimata, pegang ubung-ubungnya baca salawat. Kalau yang diajarkan oleh Nabi Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Itu laki-laki. Kalau perempuan Allahumma faqqihha fid-din wa 'allimha ta'wil. Alhamdulillah ibu barakatna wa ina guru ta na ya dito kasih maca kak macarama. Tapi aja si matu nang kalalu waiku ibu. Barakah guru ta'iro. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Magi je na terima maulu, apa tujuan maulid sebenarnya kita ini? Salah satunya itu lepak biasa anak tak mam maulu. Agama sunnah lepak biasa anak tak mam maulu supaya ajak nama lopo kubai mam mauli. Apalagi kadang emak kok Pak sangat memprihatinkan saudara-saudara kita. Katanya itu maulid bid'ah. Itu gajah nama rigam pasti-pasti Pak Cama. Ibu, itu nama rigam pasti-pasti. Itu nato kampuku. Saya harus sampaikan ke Pak. Kemarin ada sikir maulid itu kan biasanya di Pinrang itu ada sikir maulid. Karena banyak imam saya lihat tadi di sini. Angka kita pasalah ya sanggeng yero. Mapa tuduh pak kau baca ibu imam. Maka dak magi mu pasala yerondi ya sangi dupa. Na sama pasi je angka nasa dupa ustaz itu katanya dupa budaya Hindu. Kadak biasa no gojek lo Madinah lo Makkah nasa de panang ustaz. Itu di Madinah Pak 70 meter dari Royal Andalus Masjid Nabawi. Angka Pak balut dupa korban rena hotel itu 10 tahun yang lalu kami bersama istri kami. Saya sering beli dupa Pak di sana berapa harganya 20 rial. Itu 20 rial di sana sama tempat-tempatnya. Kalau di sana bahasa Arabnya ialah bukhur, wangi-wangian. Dan saya sendiri saksikan di Masjidil Haram ketika ada raja para tamu negara mau hadir yang nange pegawai serai takmirna masigi napa tua dupana napa matawapa. Maka saya tanya kepada mutawib saya yang membimbing kami pada saat itu, tabik Pak Kiai, aga je gunana yero napa tua dupai arae napa matawapa. Yero na sandi gunana dupai napa tua dupai masur rumpuna nama wangi mak depe malekai. Yena tu napa ke pu ima pu kate mak baca wariala mak baca doa salama mak tahlila mak sikir. Aga gunana ketika ada wangi mawangi sebab nabi tak tu napoji mawangi sunat na nabi tak itu. Yang kedua ketika ada harum itu maka angka malaikat mak dape ko sida peta ina tu napa ke pukate pu imam rilodon ketika fa imam berdoa di rumah kita lalu ada malaikat mengaminkan mustahil tidak diijabah doanya oleh Allah. Itu mengenai dupa Pak Ibu. Kalau tidak ada dupa oleh boleh minyak-minyak yang dipakai saudara kita dari jemaat tablik itu bagus Pak Ibu. Ajak mona mega Ibu berasing agama si pu imam. Ibu ya to na degaga dupana. Ya to na degaga minyak-minyak na malas abu imon ribolana. Di sana na teribu kan

le malung kabinda paspat de yero nangi apie na tarigo lakasi siko ko yolona pu imang yeto na pu imang merilodot tiri mematanda makare pun nasare tambah-tambai na sepasidaka na pu imak bapak na asamagai nilodoangangi warialata tiri mematanda makare pu imang taniana seperilodoku patarika na yena serumpui ke lokuwe ibu Wibu, aja mucallai fu ima. Oh talak dah teman cajima pak, pelan kemana ngimang imat tak. Saya dua kali pak cama, tapi mau diangkat jadi iman saya tidak mau. Magai, ya mato papuji, ya mato pacacah. Betul atau tidak? Berarti mereka nak kena kue. Fu ima, tate seradi. Ya roh fu ima, dia namelo mapat tajeng. Si perapa pinatate serang kani kaya wana dengi. Manno kono ko funnana. Ito na je pu imang. De pa naman na sulun na bimbe ang kani. De ka pa na nasu binina. Nero pu iman nang kalinga ibu. Ibu. Nang kalinga makada sakbara ko ati marano ko jantung. Yang kedua ang kasimuli bi. Tanyato ko tiroang. Pu iman tate seradi. Yero pu iman maloni kasiwan di. Mapata je pu ima si tengah jam manno kono ko pun dasare. Yeto na je pu imang andre moyol di rangi ma pengandrongan roh. Ibu. Mo talak da tu manca ji imang. Makanya pesan saya para imam di sini ada pesannya guru tak sanusi baco ya ko melo ko manca ji imang ka bapa do cilimo. Ya pesan da guru tak Pak Ibu. Yang kedua, kita sebagai imang itu Pak tanggung jawab kita. Kalau ada tidak sejalan dengan Pak Imam itu disampaikan. Dia itu naya di legore-gore imata Pak. Sebab ambok na kampung itu. Iya, ipakalak bi imata sehingga Pak Imam itu mendapat keberkahan macam mana tu jamaah runtuh berkah ritujun nama si kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Kami pangkas ini kisahnya Pak. 41, 42, 43 Nabi itu berdakwah secara sirri. Dalam bahasa Arab itu secara sirri, secara diam-diam. Maka cubu-cubu mi kasih Nabi tak sikap bikat bimi sampaikan dakwah. Aku mani umur 44 tahun Nabi tak, dia berdakwah secara terang-terangan. Makanya paman Nabi yang dikatakan Abu Lahab, waktu najaji Nabi tak, dia sangat gembira ketika kelahiran Rasulullah. Sampai umur 43 tahun na puji mumpi tu anurena ya sangi Muhammad. Aku mani 44 tahun na cecai Muhammad karena menentang ajarannya Abu Lahab. Na pasipulungi keluargana Nabi ta amurena sapisanna anurena. Itu tepatnya di Bukit Safa. Lalu Nabi berbicara pada hari itu. Kalau saya mengatakan hari ini saya ada orang yang mau menyerang di belakang bukit ini, apakah kamu percaya wahai keluargaku? Maka dai amurena Nabi ta Abu Lahab Muhammad anta al-amin. Engkau orang yang terpercaya. Terima tappa ki di ko i ko Muhammad. Mati mani Nabi ta Pak. Ya ko makka da ka pura ka yakka mancaji nabi dan rasul. Apakah kamu percaya wahai keluargaku? Bo macalla ni tappana Abu Lahab. Maka ada Muhammad Majanun. Ya sangi Majanun ibu, tahu jangan. Pak balialak daku iku Muhammad. Kau orang yang terhina Muhammad. Ya roh Nabi tak, ya kadai-kadai kasih nasapur rona. Jadi itu Nabi tak pak. Napojilak datu amurena. Begitu pun Abu Lahab dia suka keponakannya. Sehingga biasa ya roh Nabi tak, ya konabace tak batiada abi lahabi watabbah. Mak dunu-dunu tu wai matanna tu kasih Nabi tak. Celakalah Abu Lahab beserta keluarganya dan istrinya. Dia cinta kepada Nabi. Sampai-sampai itu maro masahoro tu narampe topan ritata. Setiap hari Senin karena dia bangga kelahiran Nabi. Dia melepaskan budaknya yang dikatakan Su'aibah. Maka ada dispensasi yak dampangi atas salanna tu. Ya sangi Abu Lahab setiap hari Senin. Maga na idik de to masjid Nabi ta angka ki salai bola ta angka ki salai jama-jamat ta angka ki korbankan sedekah patatto bura pasu agaga masumbat tallo na de nang ka kasih ite Nabi ta na de nang kale karawa limanna Nabi ta na de nang kale sapu-sapu kasih limanna Nabi ta pilina Nabi ta tanda ke

0: cintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai umur 63 tahun, lisuri pamasena kasih Nabi ta. Apa yang semua pasangkan di tempat ini, Pak Ibu? Lakadakada lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan akacara makanja. Tiga nari akacara makanja ialah al-afful indal ghadab. Ya dampangi pada tak rupa tahu. Ajakin nang kasih peka-peka. Ajakin nang kasih salah-salah. Boleh jadi orang yang dihina itu alih nama tu matu mulai ki komate ki. Betul? Boleh jadi orang yang dihina itu alih nama tu matu mas sampai jangi ki. Boleh jadi orang yang dihina itu alih nama tu matu milo doang ki. Bahkan nantra kiri tuju naki buruk eh. Ibu. Dito gaga bombe tak? Ibu. Dito gaga bombe tak? Mega. Ibu. Ya katosi salam mak bali bola na cilaka cilaka tiga roi. Mak baca doa salam mak bali bola eh. Lammu nyawana mak jujuk baki lalu bawa ya lobe dena palipang aki. Betul? Yang kedua. Malasa ki niga melo pacellegi kotane bali bola ta. Mak pegau ki niga melo pacellegi papinrangan agaga pangoto bosara cepere kotane bali bola. Ibu. Mak pegau ku ko makanja ki mak bali bola. Melo kagare mak pak boting na sengiye. Na sayang katuna sa bowo sara katuna sa pangutung katuna sa cepere perlu gamma ko bali bola. Itu ko makanja ki mak bali bola. Kayaknya saya lihat ini temanya juga karena ada tiga pembahasan di sini. Seromase ripadatta ripancaji. Tanah ko pasengar riwat tuhomu. Serekwam mangina singa kote riwat tu mati ibu. Ibu biasa mo tinrangi cepir ina bali bola ta? Ha? Biasa ibu? Ya ko pura tinrangi cepir ina aga tapurangi? Terima kasih bawa mi. Ero iya awasangi ibu. Ibu. Ya kong kala bila bina bepata ko pura ki mappe gau soros-sorongan ni bali bola ta iro yin rangi cipiri na. Betul? Berarti mega korba ko eh. Ini ron langi maka dasar romasi ki eh. Ya ko makanja ko hubungan talo pada tarupa tau makanja wirika data makanja si tulu-tulu ki. Apa kata Nabi? Khairun nas ahsanukum hulukah. Sipu kasih kasingi si dirupa tau. Ya nari tu makanja ya ampe-ampe na. Dan termasuk ya cinderlai ampe-ampe na nabita. Yero nabita magala mak dampangi padana rupa tahu. Ketika Nabi berada di kota Taif. Yero nabita loma pengaja harapan Nabi ketika dia pergi ceramah banyak pengikutnya. Tapi apa balasan pada saat itu ya kadai-kadai kasih nabita Muhammad kazab pak balialak daki ke Muhammad. Kurang ajarnya para penduduk kota Taif ini itu nadi nama lemang kelinga ceramah na nabita. Nalallungi nabita ritujunna bulu taib. Para penduduk kota taib pada saat itu nasirimpaki nabita. Natakba yalindrona kasih nabita. Manetes darahnya Rasulullah di pipinya. Menrei kasih nabita ritujunna bulu eh. Dilempari terompak kayu tulang untah. Madara colo ih utuna nabita. Dalam kitab Al-Lu'lu wal Marjan yero darana nabita pa akone tujunna aci-acina na sapuro menre lo yase ritujunna popana de na melo kotatti yero dare na palak ba yero dare. Seketika itu ada pemuda maka sama marempa na takba ya moruk na nabita berkumuran darah Rasulullah. Apakah yang terjadi pada saat itu? Allah menyampaikan kepada Jibril, Jibril datangi kekasihku ya Muhammad. Kalau dia berdoa hari ini saya akan kabulkan doanya. Maka dia nangi Jibril, wahai kekasih Allah, tunjukkan mana gunung yang paling besar di kota Taib, maka aku timpakan para penduduk kota Taib. Jalokan nasa Muhammad bulu kami nang malopo kota Taib, lopagapa mana yang nangi penduduk kota Taib. Apa yang dilakukan Nabi? Biasanya hatinya sakit, orang sakit hatinya itu pasti sangat kecewa. Tapi itu tidak terjadi kepada Rasulullah. Lalu Nabi bersandar di belakang bukit berdoa.
1: Allahumma ilaik

Tugasku, aku mengadu kepadamu ya Allah. Wakillatahillati degaga kesipaku leku pun, wahawani bainan nas, aku hina di hadapan mereka. Ye kasih nafwa ya kodena melam macin roleika anakna apona tona. Ya kodena melam macin roleika apona, jadikanlah kota Taib ini yang mengikuti agamamu ya Allah. Berkatna Nabi tamat dampangi padana rupa tau pak ibu, sampai hari ini 100% ritujunna kota Taib salamanang. Mas sempaja sunnah Nabi tak Nabi kiri kiki. Salat sunnahnya Nabi itu melonibak Bilal ko masigi legalasa iko benena Siti Aisyah. Wahai kekasih Allah, papesauni na sesampajamu natori jami ko tama suruga. Boroni na sekasih utumu. Boroni na sengalin romo kasihna. Mapat di mana ni alalemu wahai kekasih Allah? Engkau dijamin masuk surga. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai sojati istriku, wakita orang imatu kasih angka mumpa umatku dena tama surugah. Idi mana natu nasapa matu pak ibu? Makanya ada salawat itu yang sering dibaca para majelis taklim. Itulah akan yang disampaikan kepada baginda pada saat di pada mahsyar nanti. Ya. Yeah.

Allah. Ya dah mati, fokus ya Allah ke Nabi tak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, engkau lah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Ya man lahu ya indallah. Kamilah manusia, umatmu yang berlumuran dosa. Innal musiina qad ja'uk, kami bertumpukan dosa. Lizan biya astaghfirunallah. Pelatukan ia ad dampangnya kasih kepuang Allah Ta'ala. Makanya Nabi nanti itu ibu mencari semua umatnya yang cinta kepadanya. Kita maulid di sini pak, kalau ada perbedaan itu kita harus hargai. Orang yang tidak mau maulid itu tidak masalah, maafi muskilah. Tapi jangan salahkan kita yang maulid. Agak je kelebihan na ammulukangnya angka alena patta cama. Kita mendengarkan ceramah, mendengarkan sirran nabawi. Ibnu Hajar al-Asqalani hafal 300 ribu hadis. Dena kena pasala isangnya amalu kapai. Kanya saudara-saudara saya, adik saya, jika ada perbedaan mari kita menghargai. Karena jadi wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi orang, boleh jadi bagi kamu tidak baik di matamu, tapi di mata Allah itu baik. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang imuasa majari sesemu, tapi makajar risesai nafuang Allah Ta'ala. Paling terakhir, ada tadi bantuan dari Basnas, saya lihat pak, para mustahik. Saya hanya mengingatkan pak, engkau tunangi bantuan nak berang anun na guruta Basnas, magi jik sitongan na masak kiko Basnas, itu kalau kita di Basnas pak, semua data para mustahik sekebupaten Pinrang, angka mana itu kau guruta. Deja na cengi guruta Basnas, tapasui sakata, tapasui langsung ke Balibulata, dia nama riga agak. Cuma yang dikhawatirkan jangan sampai tidak masuk dalam pang asnaf. Ini ya kita orang kode natama golongan dalam pang asnaf, maka itu tidak termasuk zakat pak ibu. Yang kedua, Basnas itu pak terbuka. Ya bikin narekenga warang perata ya komelo kipasu sakata. Kalaupun tidak mencukupi itu nisabnya, itu tidak termasuk sedekah. Itu tidak termasuk zakat. Hanya merupakan impak dan sedekah. Yang ketiga, kelebihan kita bersakat di sana Pak Ibu. Nillo doanga ki barakallahu laka fima a'ataita wa abaqaita. Tanda podo na pak berkat jama-jamaah tak puang Allah Taala. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kamana bicaraku tanpa salah Pak? Itu datangnya dari pribadi kami. Kalau pun ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan kami ucapkan terima kasih banyak seluruh jajaran panitia

Masjid Nurul Yakin Kampung Baru 2 telah mengundang kami, khususnya Alena Puima Siba Fukate, begitupun sahabat kami Ustaz Hasbullah yang sering merekomendasi para mubalik. Mudah-mudahan kampung kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung ta'i napaturungi barakah puang Allah taala. Napabilaiki pole agaga mappa bitabitawe. Wabillahi taufik wa saada. Wallahu muafiq ila aqamitariq. Minallahi musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi.

0: tetapi stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan

0: Dapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
1: Ayo dengar radio.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti.

0: 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.